0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
3: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
4: Ada apa aja nih?
3: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Rano Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
4: Seru banget!
3: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.
5: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
6: I'm Monica Karina.
7: And I'm Shotgun Dre.
6: And tonight's the first.
5: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
7: Swing Theory.
5: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
6: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
5: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
8: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ininya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: U-T-R-L.
1: Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Rockstars, lagi butuh short escape, tapi pengen liburan yang gak cuma soal rebahan di pantai? Nah, mending dengerin langsung talk show bareng Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon. Destinasi baru di Bintan yang memadukan beachfront escape, dining, recreation, wellness, sampai berbagai pengalaman seru untuk teman-teman dan juga keluarga. Tanggal 15 Agustus 2026, jam 11 sampai jam 12 siang. Kita bakal ngobrol tentang seperti apa rasanya menghabiskan waktu di salah satu garis pantai terpanjang di Bintan. Dari aktivitas seharian di resort, pilihan dining, Sonada Beach Club, Recreation Village, sampai wellness experience di Shantara Spa and Wellness. Jangan sampai kelewatan. Talk show Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon cuma di The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan?
3: Lah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

Jackie Chan International Action Film Week yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 12 Agustus di Harbin, China. Nah, ini adalah acara yang sebenarnya mencakup upacara penutupan dan gala kehormatan yang digelar tanggal 12 Agustus. Dan Iko Uwais sendiri berpartisipasi bukan sebagai tamu aja, melainkan sebagai salah satu juri resmi festival. Dan festival ini sebenarnya udah 5 tahun kayak semacam tidur gitu ya, dan sekarang baru diadain lagi untuk bisa bikin orang-orang di belakang layar, terutama pembuat film aksi, ini jadi orang-orang yang dilihat sama masyarakat di luar sana. Keren banget. Dan dari poster yang diupload sama Iko Uwais, bintang film Dread ini terpilih menjadi juri untuk Iron Man Awards. Kalau pemain Indonesia aja udah dihargai di mata dunia, masa kita gak mau menghargai film Indonesia-nya? Jadi jangan lupa nonton film Indonesia now. Right here, right now.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

From the heart of the nation, this is Aryo Astengkoro only on TRL Drive and Jive sampai dengan jam 7 malam nanti. Sering ya ngelihat ada orang-orang yang ternyata kelihatan di luarnya rapi tapi dalamnya berantakan. Bisa dilihat bajunya kayaknya teratur tapi begitu nyampe ke kamarnya amburadul. Nah, hati-hati loh, karena ternyata ini adalah salah satu tipe orang-orang yang punya IQ yang tinggi. Kalau dari psychological science sendiri bilang, orang yang bisa fokus berpikir dan tetap nyaman di dalam ruangan yang berantakan, katanya cenderung lebih kreatif dan juga cerdas. Nah, ruangan yang kacau ternyata nggak akan bikin mereka stres. Bahkan sebaliknya mereka cenderung akan mengabaikan kekacauan yang ada di depan mata mereka buat ngasih ruang untuk pemikiran dan kreativitas yang lebih kompleks. Udah gitu, buat lo semuanya nih ya, rockstars yang sering banget ngomong sendiri, dengerin baik-baik. Karena The Quarterly Journal of Experimental Psychology bilang, orang yang sering ngomong sendiri itu ternyata punya manfaat untuk fungsi kognitifnya. Jadi kebiasaan ini bakal ngebantu meningkatkan daya ingat, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan meningkatkan kejernihan pikiran. Jadi kalau lo ngeliat di jalan ada orang stres yang berantakan dan ngomong sendiri, hati-hati, siapa tahu tuh orang lebih pintar dari lo.

Arya Asnugroho yang masih nemenin sampai dengan jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Rockstars Shin Tae-yong yang sekarang lagi nanganin Persija Jakarta di Super League 26-27 katanya menjadi pelatih paling bergengsi dibanding 17 lainnya. Jadi per hari Jumat hari ini pelatih kontestan kompetisi kasta tertinggi Indonesia ini udah komplit ya. Dari 18 nama yang daftarin sama klub, Shin Tae-yong jadi pelatih yang punya gelar paling bergengsi. Pria Korea Selatan ini jadi satu-satunya pelatih yang pernah mengantarkan klub meraih gelar juara Liga Champions Asia, di mana gelar ini diraih Shin saat menangani Senwam Ilhwa Chunma di tahun 2010. Gue yakin banget, abis ini bakal ada yang komentar. Nah kan.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Masih bareng Aryo Astunggoro yang akan nemenin di Drive and Jive sampai dengan jam 7 malam nanti. Well, anyway, ada bukan ku ingin pergi dari TikToknya The Rockin' Love yang nanya. Waktunya on air. Yes, it is. Jadi pada nanya ini on air di radio atau on air di TikTok doang? Enggak. Jadi kita dua-duanya sama-sama on air, tapi kalau di TikTok lu bisa ngeliat apa aja yang gue lakukan ketika lagi gue ngeplay musik-musik yang udah gue siapin di playlist kita hari ini ya. Well, anyway, terima kasih banyak juga buat Naren yang udah nge-request lagu yang satu ini, Vampire Weekend, Giving Up The Gun. Buat lo semuanya yang mau nge-request, silahkan banget. There you go, silahkan request lagu-lagu yang lu pengen dengerin sore hari ini buat menemani lo ya. Abis macet-macetan, abis sidang paripurna untuk membahas era APBN tahun 2027. Ini saatnya kita memberikan reward buat lo ya. Mudah-mudahan macetnya gak terlalu parah, jadi lo gak terlalu bete, gak terlalu manyun juga. Nah, kalau yang satu ini udah disiapin sama our music director Prita, ada Lovey, ada Lover's Girl. Ini yang bakal gue puterin buat lo semuanya ya. Sekali lagi kita masih live di TikToknya at The Rockin' Life, so you better to join our live right here right now, karena gue bakal ngobrol sama lo ketika lagi musiknya di play. There you go.
1: The skyscrapers causing vertigo.
0: All right, back again. Gue suka deh sama Lovey ini. Enak banget. Hai Dapur Al. Kenapa mention? Sama-sama mention, saling mention. Gini ada apa nih? Huh? A dance. Aku baru aja tadi bacaan WhatsApp dari kamu. Bang, jangan HRFM kan ada WhatsApp belakangnya 87. Nah, akhirannya masih ada gak tuh? aku mau cerita sedikit balik ya. Tapi ini aku kenal soalnya. Alright. So, ini cerita di belakang layar aja ya. Please guys, Arya bisa mau MC. Aku justru

aku harus nyampe sini jam 5. Jadi tadi begitu selesai ngobrol sama bapaknya, langsung taping 1-2 cut, habis itu langsung berangkat ke sini. Dan alhamdulillahnya kejar di jam 5 lebih 20 sorry, ini nyampe sini. Soalnya ini boleh kali, sekali-kali nyampe di kantor aku. Boleh dong, dance, let's go. Hit me up. Gue paling awet dong dari zaman Hair FM. Gila, gue udah 14 tahun guys. Ini tahun depan udah 15 tahun gue disini. Mas Ara sekarang siaran sore? Enggak.

0: Gokil gak? Habis itu ganti nomor dan ternyata gak lama setelah itu pandemi. And after the pandemic, everything so messed up kan. Dan pada saat itu kita lupa buat apa payment lagi. Ada akhirnya angus lagi.
1: Playing your best hits TRL, where everyone can be a rockstar.
0: Sini Wahui. Oh, kenapa sih suara pada sibuk? Aku kira taping. Enggak dong, aku anaknya kalau bisa gak taping, mendingan gak taping. Kenapa? Soalnya biar bisa live di TikTok. Malah tadi hari ini gak bisa live TikTok, gara-gara lightingnya gak ada. Lightingnya lagi dipakai. Eh, thank God ada.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Halo sungguhnya Mas Nemenin, sampai dengan jam 7 malam nanti sambil live di TikToknya @therockandlife. Jadi silakan langsung gabung aja di live TikTok kita sambil ngobrol-ngobrol. But for now, I'm just gonna play you the other song. Dimulai di jam 6 ini dengan lagu dari Andy dengan Aksir yang udah diminta sama Glenka. So, have a good listen.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Alright. Naksir.

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 7 malam nanti di mana sih nih? Drive and Jive ya? Sorry nih, soalnya kadang-kadang suka skip. Kalau lagi skip gini anaknya tuh dengan 4 lagu tanpa jeda. Kayak lagu yang satu ini yang udah gue siapin. Kita punya Love With Love You Like That.

Buat lo semuanya yang pengen gabung, silahkan banget karena lo bisa dapat akses untuk nge-request di jam ini. Sampai dengan jam 7 malam nanti, so you better to check our live on TikTok. Next song, we have John Mayer. Satu lagi udah diminta sama Rafli. Produser kita nge-request gimana sih nih? Mau minta lagunya Chloe nih katanya. Let's check it out.

Tanpa jedanya bakal gue lengkapin sama lagu yang satu ini. Kalau yang satu ini gue yang request. Karena gue pengen banget denger lagunya Hon dengan Locations I Know-nya. Ini bisa lo dengerin versi lengkapnya sesaat lagi, asik. Sekali lagi tangsi live di TikToknya Aturakin Live. Jadi please, please, please gabung sama live kita. Don't forget to tap-tap the screen supaya like-nya makin banyak ya. Kalau like-nya makin banyak, lo makin bisa terakses, tergabung dengan kita lebih sering lagi. So, yeah, gue masih bakal temenin sama dengan jam 7 malam nanti, only on Drive and Jive TRL. But now, for now, I will play you the song they're coming from Carmen, Broken Hearted. Lagi udah lama banget gak gue dengerin. Jadi bisa, siapa tahu, membuat kenangan-kenangan lama kembali tumbuh berseri. Padahal judulnya bukan Hearted. Idih, tumbuh banget gak tuh.

0: Stars. Lagi butuh short escape, tapi pengen liburan yang gak cuma soal rebahan di pantai? Nah, mending dengerin langsung talk show bareng Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon. Destinasi baru di Bintan yang memadukan beachfront escape, dining, recreation, wellness, sampai berbagai pengalaman seru untuk teman-teman dan juga keluarga. Tanggal 15 Agustus 2026, jam 11 sampai jam 12 siang. Kita bakal ngobrol tentang seperti apa rasanya menghabiskan waktu di salah satu garis pantai terpanjang di Bintan. Dari aktivitas seharian di resort, pilihan dining, Sonada Beach Club, Recreation Village, sampai wellness experience di Shantara Spa and Wellness. Jangan sampai kelewatan. Talk show Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon cuma di The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Masih ketemu dengan Arias, tunggu orang sampai dengan jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Satu lagu dari John Mayer, Clarity, yang udah diminta sama Rafli. Raf, why? Why you love the song?
1: I love John Mayer as a person. As a musician.
0: Bentar. Jadi sebenarnya lu...
1: Oke.
0: Pantesan lu bilang lu mau nikah, tapi lu gak pernah ngasih tahu siap. Oke, gak apa-apa. It's okay. Kita tahan dulu aja. Sambil kita bakalan buka kesempatan juga buat lo semuanya. Rockstars, kalau mau request, boleh banget. Gila, dia langsung ngomong, as a person cina, gitu katanya. Kalau misalnya mau request, boleh banget. Silahkan langsung request aja di TikTok-nya at The Rockin' Live. Karena kita masih live sampai dengan saat ini. Udah ada beberapa lagu yang udah disiapin. Milano tadi minta lagunya Evanescence. And I'm really sorry karena Evanescence-nya baru gue temukan. Yang satu gak ada, adanya My Immortal. Akan gue puterin kapan? Abis lagu dari The Groove dengan dahulu. Karena lagu yang satu ini, to be honest, gue juga yang request. Tiba-tiba gue kangen sama lagu yang satu ini. Kenapa gak kalau gue puterin? Mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen lo juga sama momen-momen kebersamaan lo di masa lalu. Ah, itu dia. Kayak Rafli yang katanya juga lagi kangen sama mantannya. Check this one out, this one is The Groove dengan dahulu.

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 7 malam nanti. Ada band dengan Manusia Bodoh. Ini satu lagu yang kemudian muncul tiba-tiba karena hasil obrolan antara kita barengan sama semua rockstars yang gabung sama TikTok Live kita. Glenka, terima kasih banyak udah gabung sama kita di sini. Thank you banget ya. Ada yang pamit duluan, mungkin harus pulang, but it's okay. Kita lagi ngomongin sebenarnya talking about how you manage your own relationship. Karena ternyata dari sisi Rafli misalnya yang tadi menyampaikan sebenarnya apa yang membuat dia bisa berhenti menjadi cowok bingung dan sudah bisa memutuskan dia mau ke arah mana. Dan di sisi lain ada The Dance Clouds yang juga cerita gimana caranya punya hubungan yang bisa bertahan padahal sudah ada di momen yang dingin dalam jangka waktu yang cukup lama. Kita bakalan ngobrol lebih panjang, tapi sebelumnya gue bakalan kasih soundtrack dengan lagu yang satu ini. Karena menurut gue, apapun yang terjadi dalam hubungan kita, yang paling penting adalah lo tahu di mana intuisi lo.

0: intuisi harus menemani gue untuk pamitan di malam hari ini. Terima kasih ya Rockstars yang udah gabung sama gue hari ini, baik via radio lo, lagi di jalan, mungkin di jalan pulang dengan kemacetan yang katanya semua arah di map itu semuanya merah. Dan termasuk buat lo yang udah gabung sama gue juga via TikTok Live. TikTok kita hari ini ramai banget, pada curhat semuanya, pada apa, kenapa coba kenapa Raf?
1: Jangan coba dulu yang TikTok dong.
0: Ya udah, yang itu tuh jangan.
1: Kita lanjut ngobrol lagi.
0: Boleh. Itu tuh jangan kemana-mana. Kita akan sambil nungguin kemacetan kota Jakarta, akan ngobrol-ngobrol sama kalian.
1: Oh, weekend apaan? Oh iya, Senin libur ya, coy. Gue baru inget. Kemerdekaan kita lagi.
0: Iya benar. Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iya betul.
0: Well anyway, nih dari tadi bahkan Dan sudah bilang sorry ya, gue ngerusak suasana, bikin kita semuanya jadi low. Tenang, kita naikin lagi biar tambah semangat menghadapi kemacetan kota Jakarta dan sekitarnya. Gue bakalan puterin satu lagu baru yang datangnya dari salah satu girl band kenamaan Indonesia, Please Welcome Nona dengan Honk, dan sekaligus juga menemani gue untuk pamitan. Terima kasih banyak buat all the rockstars out there. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rockin' night. Arias Nukoronya pamit, ciao.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini. Ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Mwah.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen.

0: Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: But you're just a boy.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Let's go!
1: Paranoia, Party at No Limitation, on the Rockin' Life Bali, Jakarta, and Bandung, starting now.
2: Welcome to Paranoia, Party at No Limitation at All, live on the Rockin' Life Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Di sini kita bakal nemenin malam lo yang Friday night banget, yang kayak pecah-pecah banget, yang jedak-jeduk banget ya Roxanne ya. Dan juga kita bakal ngebahas party-party yang paling panas, music update dari dance scene sampai nightlife culture yang lagi rame banget dibicarain. Dan kalau misalnya lo lagi di jalan, di kamar, atau baru mau otw party, stay right here, turn up the volume and let the beat do the talking, cause Paranoia is starting.

Live on the Rocky Love Jakarta and Bali with me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now it's time for the first dancing update. So, sekarang Spotify itu juga ikut bikin aturan baru ya. Mulai pertengahan September itu, mereka bakal kasih label AI Persona buat profil artis yang mereka anggap merupakan identitas AI yang dibuat secara realistis. Jadi bayangin aja lo lagi scroll Spotify, nemu artis baru, fotonya keren, namanya keren, lagunya juga ternyata enak. Nah terus di samping namanya itu ada tulisan AI Persona. Nah gue gak tahu ya, ini tapi makin kesini gue ngerasa kita tuh bakal butuh KTP gitu buat artis ya rockstar ya. Karena bingung nih mana manusia, mana AI gitu. Dan yang menarik, Spotify bilang label ini tuh bukan berarti musiknya 100% dibuat AI. Yang mereka tandai itu adalah identitas artisnya. Jadi bisa aja musiknya itu dibuat manusia, tapi persona atau sosok artis yang ditampilkan itu sebenarnya AI generated. Nah Spotify juga bilang musik dari AI persona ini secara default nggak akan masuk rekomendasi editorial dan algoritmik mereka, kecuali misalnya kita tuh emang udah follow artisnya tersebut gitu. Nah menurut gue ini tuh sebenarnya langkah yang bagus ya, karena masalah AI sekarang itu bukan cuma soal musiknya dibuat siapa, tapi kita sebagai pendengar juga berhak tahu ya, gue nih sebenarnya ngefansnya sama siapa gitu, manusia apa mesin.

0: when you go to the disco, stay away from trouble. Put your angers at home. Bare hand rules. Stop violence on the disco. This announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: You start your night here, but you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.

This is Paranoia, Party and No Limitation at All, live on Rock and Life, Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. And right now, it's time for the second dancing update. Gua punya satu berita yang kalau lo anak EDM banget ya, electronic dance music, pasti bikin kuping tuh langsung tegak gitu. Nah, katanya ada track baru dari Thomas Bangalter, Fred Again, dan Joy Anonymous yang baru aja kedengeran di Essential Mix-nya Joy Anonymous di BBC Radio 1. Nah, tapi masalahnya belum ada satupun dari mereka yang secara resmi bilang, yes, ini lagu kita, yes, kita collab gitu. Jadi sekarang tuh internet mulai kerja lembur, guys, ya. Ada orang di Reddit yang literally jadi Sherlock Holmes-nya versi EDM, nyari tracklist, nyocokin timestamp, sampai nemuin lagunya ada sekitar menit 1 jam 28 gitu. Nah, terus katanya ada Instagram story juga dari Joy Anonymous yang sempat nge-tag judul dan nama produsernya juga. Tapi tetap aja, belum confirm. Dan kalau beneran terjadi, ini tuh lumayan gila sih ya. Karena Thomas Bangalter itu kan adalah salah satu sosok paling misterius ya sejak Daft Punk bubar tahun 2021. Nah, dia juga nggak terlalu sering muncul dengan produksi baru. Jadi sekarang bayangin aja gitu sekarang ya. Fred Again lagi bikin musik, Joy Anonymous masuk, terus Thomas Bangalter tiba-tiba nongol, buset gitu kan, kayak this is the collab of the century, the collab of the year gitu ya kan. Tapi ya, gue suka banget ya culture kayak gini gitu. Belum rilis aja orang-orang tuh udah sibuk nebak-nebak ya. Jadi ID, udah Essential Mix, bahkan bikin teori di Reddit gitu. Dan kalau ternyata rumor ini benar, kayaknya satu-satunya orang yang lebih bahagia dari fans adalah Shazam ya. Karena akhirnya

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
7: Martin Garrix.
8: Hey, I'm Dylan Francis.
9: Hi, this is EG.
10: Hi, this is Nina Kravitz.
11: I'm Anna Lerner.
12: Hi, guys, I'm Chris Lake.
13: We are still on paranoia. Stay close.
14: You start your night here. But you don't want to end up here, right? Stay away from drugs. This public service announcement is brought to you by Paranoia for your safety enjoyment.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih. Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
4: Kalau gak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: You're listening to